Decine se han ayudado en la guerra y en la guerra. Acasamani, se llama Pagi, sobre la puña, capara para puña, cami, dimana, saja, badara. Se han cami, de patan de cuti, satia, padi, mayayuy, de agayamang, imam, bellas, dibu, duadatos, nam, puyo, que ya, para jam, tayapantiga, puyunga, sombrillantiga, puyo, pagi, octu, ingancia, badat. Babada patada, y en cami, sadicantuk, hadini, araya, sabay, badicut. Watabita yago instrumenta ya kamenta yago de kat atas pocha ya jisusu ya ya babad babu yago nan pajim. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara sekalinya. Di sini saya ada radio inja kasbani. Sebagai acara yang pertama kini kita ya wata berita inja berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan bahwa India kini muncul sebagai mitra dunia yang terpercaya. PM Modi mengatakan teknologi hanya dapat mendorong kemajuan jika didemokratisasi. Ia juga meneliti peran teknologi dalam transformasi digital India yang pesat saat berbicara di KTT Viva Tech di Paris. India muncul sebagai salah satu negara terdepan di dunia dalam bidang energi terbarukan. Didorong oleh kerangka kebijakan yang kuat dan intervensi pemerintah yang inovatif menurut Sekretaris Energi Baru dan Terbarukan Santosh Kumar Sarangi. Wakil Presiden dari Partai Republik J.D. Vance mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sudah mengizinkan lebih dari seyusin kapal untuk melintas menuju pelabuhan Iran, mencabut blokade sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. UAE membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Di olahraga hoki, India menggalakkan Uruguay dalam turnamen FIH Men's

Soyama Satur de Caletare, Didugun, Oya Badbagay, Yan Casabatico, Wajiban, Pombayan, and the Gitter Badukan. Atau Dinia will purchase obligations. Podaman tender competitive Sata, Kobjakan invest as he asking Yang Sungato FJI, Sodatus person, Majiri Chayud Automatis. Yamangatakanba, program Ungulian Tarmasu, Pem Sudiagar, Mukti Biji Yojana, John Pem Kusum. Suraman Patkan, Rumatanga, Patani, and Pamarinta Nagarabagan, Digaristopan, Chancesi and Argibasi. Somebody Manerati Missi Hijogan Hijo National Paksarangi Manetaganba, Initiative to Wakan Mambanto, Mangurangi Kotargantungan, Parabahan Bakar Pasu Yimper Sakayigus, Manjukung Decarbonisasi, Industry Jan Mampatquad Kotan and Energy. Yaman kan kan perjuangan modernisasi jaringan listrik peningkatan kemampuan perakiran dan penjadwalan penerapan pendekatan ekonomi sirkuler serta peningkatan pendanaan iklim demi membangun ekosistem energi terbarukan yang tangguh. Wakil Presiden Jerry Vance menyatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sudah mengizinkan lebih dari Soyuzin kapal melintas menuju pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai jangka pencabutan blokade yang merupakan bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pak Vance menyampaikan hal ini dalam sebuah taklimat pers di Gedung Putih. Atau White House, saya menyebutkan bahwa kini semakin banyak minyak yang mengalir melalui Selat Hormuz. Wakil Presiden tersebut mengatakan bahwa lebih dari 12,5 juta barel minyak sudah melewati jalur perairan itu pada malam sebelumnya. Pak Vance mengungkapkan rencananya untuk bertanya ke Swiss guna melakukan pembicaraan terkait kesepakatan dengan Iran. Namun, ia belum mengetahui kapan hal itu akan terlaksana. Ia sebelumnya diperkirakan untuk memimpin perundingan mengenai pelaksanaan kesepakatan dengan Iran yang bertujuan untuk mengurangi cadangan uranium yang dipercaya tinggi serta memulihkan kembali jalur lintas minyak melalui Selat Hormuz. Pada hari Selasa, dua kapal tangkar minyak berteriak dari Iran dan melintasi blokade militer Amerika Serikat tanpa dihentikan. Sebuah situs web pelacak pelayaran komersial melaporkan bahwa kapal-kapal itu mengangkut total 3,8 juta barel minyak mentah Iran. Sementara itu, media pemerintah Iran menyatakan bahwa aktivitas pelayaran di pelabuhan-pelabuhan Selatan Iran sudah kembali normal. Namun, menambahkan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah pengawasan dan kendali militer Iran, serta perlintasan melalui jalur air vital tersebut masih memerlukan koordinasi. UAE sudah menyetujui peraturan baru yang menetapkan batas usia minimum penggunaan media sosial pada 15 tahun. Sebuah langkah komprehensif yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Keputusan ini diambil oleh Kabinet UAE yang dipimpin oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Berdasarkan ketentuan itu, anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak diizinkan membuat atau mengoperasikan akun media sosial, maupun mengakses fitur interaktif seperti membuat unggahan, berkomentar, membagikan konten, atau bergabung dengan grup publik. Pengguna berusia 15 hingga 16 tahun akan diberikan akses terbatas, namun hanya dengan penerapan jangka-jangka amanan yang ketat. Dalam cabang olahraga hoki, India mengalahkan Uruguay dengan skor 3-2 pada pertandingan ketiga grup A FIH Women's Nations Cup di Selandia Baru hari ini. Berbekal 3 kemenangan dari 3 pertandingan, India memuncaki klasemen grup A dan masuk ke semifinal, di mana mereka akan

sus, susura yagu instrumental yanya tari, sura panyar, kamisajikan komentar yang berjuruj. Perdana Menteri menyerti kisah pertemuan India di KTT G7. Ikuti ya komentar. Perdana Menteri Narendra Modi berbicara dalam sesi outreach pertama memulihkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang bersama dan berkelanjutan bagi semua pada KTT G7 di Evian, Perancis tanggal 17 Juni 2026. Sambadi mengapresiasi fokus KTT itu pada pertemuan bersama dan berkelanjutan. Perdana Menteri mencatat bahwa di tengah ketidakpastian dunia saat ini, pesan mengenai pertemuan berkelanjutan akan disambut baik secara dunia. Ia menyatakan bahwa pertemuan tidak boleh hanya diukur berdasarkan PDB atau angka perdagangan, melainkan harus dilihat dari dampak nyatanya terhadap inklusi dan kesejahteraan semua pihak. Perdana Menteri mencatat bahwa mantap pertemuan inklusif India juga menjadi pedoman bagi keterlibatan internasionalnya, sebagaimana tercermin dalam presidensi G20 India yang mengusung moto satu bumi, satu keluarga, satu masa depan. Ia menambahkan bahwa pendekatan serupa juga mendasari perancangan koridor ekonomi India Timur Tengah Eropa atau EEMEC guna memperkuat rantai pasok, penciptakan peluang investasi dan lapangan kerja, serta mendorong inovasi dengan menyerti dampak buruk krisis dan konflik terhadap negara-negara global South. Ia menyerukan solidaritas internasional untuk meringankan beban mereka. Ia menyarankan agar lembaga keuangan internasional mengembangkan mekanisme dukungan guna memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara berkembang. Ia juga menyerukan pertimbangan pre-konektivitas yang menghubungkan Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara kepulauan Pasifik dengan pola serupa IMEC. Untuk mewujudkan visi ini, Perdana Menteri mengusulkan pembentukan komitmen mobilisasi internasional untuk percepatan konektivitas dan perdagangan atau impact yang memadukan model G7, Talenta India, dan rasa kepemilikan dari negara-negara global South. Perdana Menteri juga berbicara dalam sesi outreach pertama memastikan penerapan kecerdasan buatan yang aman, cepat, dan efisien pada KTT G7 di Evian, Perancis. Pak Modi menyebut bahwa meskipun kecerdasan buatan merupakan kekuatan transformatif yang berpotensi mengubah arah peradaban manusia, teknologi ini juga harus memberdayakan masyarakat. Sadaya mencatat bahwa India senantiasa memandang ruang siber sebagai barang publik dunia. Perdana Menteri menekankan bahwa negara-negara demokratis harus memiliki akses terhadap model AI yang mampu mengamankan infrastruktur informasi vital mereka serta membantu mereka menghadapi ancaman siber. Dia menyerukan pendekatan terintegrasi dalam pengembangan AI yang

Imbangkan aspek keselamatan kecepatan dan efisiensi secara bersamaan. Perdana Menteri menyatakan bahwa AI harus mampu mengembangkan potensi manusia, memperkuat kebebasan memilih bagi manusia dan melindungi martabat manusia. Saya menegaskan bahwa India akan terus bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memajukan tujuan-tujuan itu. Di saja-saja KTT G7 di Evian, Perancis, Perdana Menteri Modi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Pak Donald J. Trump. Perdana Menteri memuji Presiden Trump atas upaya-upayanya yang sudah menghasilkan kesepahaman untuk mengakhiri konflik yang saat ini berlangsung di Asia Barat serta memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang lebih luas. Kedua pemimpin meninjau kemajuan substansial yang dicapai dalam kerangka kompak India-Amerika Serikat. Sejak pertemuan mereka di Washington DC pada bulan Februari 2025, kedua pemimpin mencatat dengan penuh kepuasan kemajuan signifikan dalam negosiasi menuju perjanjian perdagangan bilateral sementara dan menginstruksikan pada pejabat mereka untuk mengupayakan tercapainya kesepakatan yang seimbang, saling menguntungkan dan bermakna secara komersial sesegera mungkin. Perdana Menteri juga bertemu dengan Kanselir Republik Federal Jerman, Pak Friedrich Merz, di saja-saja KTT G7. Mereka meninjau kemajuan dalam hubungan bilateral dan menyatakan kepuasan atas momentum baru dalam komitmen strategis India-Jerman. Perdana Menteri mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa Pak Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ibu Ursula von der Leyen di saja-saja KTT G7. Kedua belah pihak menggarisbawahi rampungnya perundingan perjanjian perdagangan bebas India Uni Eropa baru-baru ini sebagai pencapaian bersaudara serta menekankan pentingnya penanda tanganan dan implementasi yang segera. Langkah ini akan membuka peluang besar bagi perdagangan dan investasi, serta berkontribusi pada diversifikasi rantai pasok, khususnya di tengah situasi geopolitik yang penuh gejolak saat ini. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan Siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikuti ya lagu dari daerah Orisa, nikmati ya.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu film dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India. Penyanyi Lata Mangeshkar. Nikmati ya.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Hada penjelasan mandi kemati jagu-jagu tadi. Jangan demikian saya acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok ada ya sebagai berikut sesudah waktu berita jagu instrumen terja kami terjagu dekat sport terja dan seperti yang biasa. Kami menggaiti acara dengan sedia acara sekalinya. Saudara-saudara penjelas. Sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai.

Berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di aia.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.